Napai Ark. Mati mulai Napai gimana sih? Malai pahami sanggup. Jindagi kadang ni kusir kasih.